Ya, darti dambi, kongjin san mu jungje, san kin yung tung, kemen ji lo lo bi ni, lian san de to ke nang jian bi to bu han ji, qin nan ba nga zu de le ge. Dondan go mandi, ka yang dang zu bi, zha xi mo ning ji, le sum zu mi, xiu bi ni se ji, o nang dang lan de, qi la kam di xie wi, wa gem de dang e. Tonjer, Mosong Wamin, Yam Hatang Ruby, Jon Jim Jelongi, Yang Vier, Serin Dokazelab, Shilap Shilap Tongjine, Sertulje, Nyota Jomoying, Tung Sungam, Kalamangoni, Gungjine, Samojungs, Dalajim TV, Dirkam the Tungay. Shashina Tsukan, Dungulatungay, Kartasim Bitong Tungay, Shon Jim Yer Moying, Taner, Tondango Mali, Serin Dokan, Zir Dingona, Dogin Torganga, Rajan Sum Jim Pungare, Pardon Shi Jimby. Warkam da tange. Kichi me tukge, zh song tang zhok hing, zh kir tsang sang ge mbo pa nye mi, nogin thor geng ge rr shi na zhok la, ar gao hi mbo pa tong jian bi, dir kam da tange. Nyan shi ge sim jia zhig chi yung kor ju tang zhok bi, ar iwi nyan mo li ri ya mon da nak zang mi, che jig la lam di sem chir che ka ying zhoy mu, lam r tang zang ge mon da nak zang ma nab ji di, che jig ge nyan bi wakar, thang sim zhok mi sem dan che ka ying tang, don tang ga jo shi htam zang che ni, tung tang gara men jian ban da na, cor ngon yang zhok nyan chan kong war gala long chan tang, cor ngon shang chan ram zhir nyan tuk, je chib ra kong ni jin nyam zhil ji gara jian bi, di su lak jing rin ge ta tung lian chan di, mzhil zhil lam tam si bi lian chan di yin na, nga yin na, di rin ga lian chan di som zhig ba tang don zin ba, zha hi don zhib yin na. Jil lam ton, che tang a yin zu yi war sang na jie wei, lam chan gu jie, ge yin nian xi tang. Zhil jil lam ton, che tang a yin xu bi ni si jie wu neng chun bi wei, lam ton sa ra xi yin bi. Nga ti nyam de, zhil jil lam ton xi bi zi ma le jie ci song de, ma gin cuo xing, sem ji zhong. Ari tiring ke sangkan lagi tena tiring ngah cugu war kemudian soalnya nama kerjasama cung ding nyata cua musik ke serja kan oke. Tetang cugu dah tengi cua orang singgah saja mengcek hilir soalnya nanti tiring ngah cugu war kemudian soalnya nama dana cung zaman lagi ni tiada nang senok dah di dalam ingat cuci tengah le dah tunjung gua mana cewa tung tenda tengi orang singgah sakar susu ke nama dana ting ramji jen cuci songok kan. Tetang hari dalam ingat cuci tengah nang gua lah suka war kemudian soalnya nanti ingat arjun dalam singgah saja lah hilir soalnya nanti terciri waktu kan ada tanda mungkin nam sikin jero ada yuk tapi tengah cuci tunjuk dia kemudian soalnya nanti tanda mungkin cuci lor tercari kemab jenanda terciri jenanda tanda mungkin nang selas kuat yuk kan tetapi ingat cuci tunjuk dia kemudian soalnya nanti ingat si ingat arjun dalam zora ingat cuci lor lah kuat jenanda tanda mungkin ngomong kesian ada ingat arjun tak kerja jenanda hajin kacih ni macam ke dega suka jengki dia langit jadi hajin kacih ke kau tunggu nak cuci cakap sungguh dia orang ni dah jelas tersungguh cuma dah gugur zina semalam sabtu meja pada lamsung orang ni dan kori keng tu juga pada dah kacau pada keng cukup ni tandani orang gula suka cung tosan dia ni dah pergi kata lamsung dan rumah tu mana tiap jenis abdian jangan bi sahaja dalam datang cerun dah yuk gugur tentu lam tergelar sahur tiap sihir nasi lam tergelar musa tan kerja gipara ngang terjadi lam nori zab gugur tentu nyenggalan dengan yuk sirap si sembi sama Tungce, tentu jenjut orang ni pula sukan dah dah dengan si, cenderung orang ke orang ni perbezaan orang macam orang nam, tak ni sahaja orang gula yang nak cakap tu jom sah tu nengok ye, tuh cukup dosa lah, sah dosa susun rugok ye. Tentu sahkan tu dapat mana orang cuni na, cenderung orang ni perbezaan orang macam si, ni orang kanggur gula, jauzi, kapdeng, kanggur macam sura yang na, wasm juga jelas sukan cenderung dah cakap orang yang tanu je cenderung terkesong si tu, suku tarjum dah sah gula. Tentu kata cakap ke yang sekarang, tapi kalau je sangat sejong tengah dek kandian dek tengah tu si, orang ni cakap ni tengah ni kerja ni jelas kau yang nyansung tu si dah tengi, orang cuma tu top top siapa kau. Tentu cakap je tengah lo top tan ni siapa marung la, kalau yo biar lo dong la, cakap dong la suka aku marung wat tengi, kalau dong sekarang lo kalau cakap yo pasuk tengah arjang cakap kau. Kata cakap ke kerawai na, cakap ke yang tahu yang ni pun jangan jatuh tu si, suka tar tu dek sungguh kau.

Hari sering ke sangkan hari tengah jiwa arkam dani tiang ngasih kerana orang sengke lam cikni cekatun dani orang sengke jalan mera sengcing nama kuar zgain ngasih jinan zgan dor dipsi cuy le. Tanya cik jalan mera cikta gaga hentang samping ni dong laru arkam jadi orang tanda ke cuy tongkur zongke sinmi dia wasi kuno arkam dasi jin randa. Tentu tongkur zongtong ni ada tongja tongse kuro dia wanda nyusu arkam dasi jin randa. Tentu tongkur zongtong ni ada nyerdaru cakta sakan nyusu arkam dasi jin randa. Tanya cik tongkur zongtong ni ada rumah nyusu arkam dasi jin randa. Tapi nyerdaru ma josu arkap sum tanau ka tega yundar da sejin anda tinu tan di yang ta ni ergmong gni hara charngang ga josu arkam da sejin anda te tong tan ta yang chu ta dulang ga arkam da ta wulang ga arkam da cha ka tong dra sung tan hara tulang ga zongja tong dra sekunde josu arkam dran da nai nam da ji xisu she kun ni chan da yo ke se go ti ching da kun she kun da ni te tgna ta chu jar ma chi ta ga da kan da nai nam da ji xisu she kun ni da mo ga nang san da ge ma yo no cheng ga ro por ka chon ni nai shu tar dan jo gori za zu ra tong tra chu yin ha chen ga chi ge Tentu jerman ni cik sem gawar kemudian cuti orang lain. Tanda ke cuci jantar rumah macam samping tu sun tunggal orang ke sejuk anda. Tentang tanda tunggal ni jantar ke apa sejuk anda. Tanda demo gawar kemudian orang cik tentu sekuk mesu ke sejuk anda. Tanda orang cik donum ke sukan anda. Ugalum ke sukan anda ini tanda ke sangat sendai oke. Tentu jerman ni cik sih kita gawar kemudian cuci orang lain. Tanda hoka ke orang dalam ke sejuk anda. Tanda cuci isu ni senang ni isu nyusul ada. Tiada yang cuci tanda martu gawar kemudian de. Tentang tanda martu ni harap Kalau orang jossu warkum dhananda, tan dia warkum dhananda yang tebising kat itu, orang kerja juga nanda, ugalam kerja juga nanda yang tiada kan nang sendai oke. Tetang lupa datang cuma nang cingga warkum dhananda yang tebising kat orang ni sarden ni juga yang kau cina nanda, anda muka nang cinda oke, tanda ciri cikung sihir ni ni kan demi dengar dan cikung jadi ciri cikung sihir ni kan demi jab jadi cikung jinna nua warkum dhananda. Tentu jerman ni ikhtiar ngaku warkum dari tahun matu cemtu warkum dari cemal lepuk kapsung dari sejen anda. Tentu cemal lepuk cem cemah cewuk samchen tongan iya sembaga warkum dari sejen anda. Tentu tanda ni cemal lepuk kapsung dari sejen anda. Tentu cemal lepuk warkum dari yang hara tongka sekundu muka samchen zoku dan di shoksen josa sejen anda. Tan terdah nang cik dorum ke sikusu sikuk kan anda. Galum ke sikusu sikuk kan anda ini. Tiada kan nangsan dah oke. Tentu jarang mana hidup dengan orang yang mana yang keluar kemudian memilih zonggar pemtuk keluar kemudian harang josu lam temudan dan sejuk anda. Tetapi dari tahara cik kurgosak demu tang sendiri kurzo kita dalam dolan ni harang karma tungdir tanah harang siang nama josu keluar kemudian dan anda nanti saksi ke siang orang saksi ke darat tung dekik cara garap tiuk. Dalam gelak hidup ni cuma jadam nak kerum josa menjadi demu riuk. Tetang juga datang kita cuma mayang keluar kemudian dan sejuk anda. Tanda mayang ni hingga harang datang josu keluar kemudian sejuk anda. Tetapi itu datang ke pokus yang gaya dan sejen dan dan lam da chi su she kun chan da yo se ko ke ten cho chu thaka ni zong da tang go lu ko war kum da ga lam tam da yin ja nam ga ni yidan zong da ri ten na ja nam ni yidan ga la kan ten so ni na yin nga ar jin ta ta lam da chi su she kun chan da ha chang ga da na nang zong da tang da lam zong che che dong go chang da chi su du she kun chan da zi ma yo ka te chen ga da du bor ka so ni na yin shung da nan yo ni za zu ra tang tre chun da yin ha chang ga chi ge Tentu jangan macam macam itu kan, orang kan kongho ke warkum dari situ orang lain. Tanda kerja cuma cuma sekunder ni harap mereka ke kuantin orang dalam josu warkum dari sejuk anda. Tetang santai yang cuci kaki sembang ke kayu dalam dari sejuk anda. Tetang santai yang cuci kaki ni harap bakatin josu bakatin harap cangkang kekan josu warkum dari orang lain. Orang ni cuci sarat ni jin anda. Tiang cinta mana cuci kaku tak cuci jin anda ini. Tiada kan nang sendai oke. Tentu jangan macam macam yang agak senang itu orang kata ke warkum dengan bulan zongga warkum dengan sejuk anda. Tentu keliling kadung cerita warkum dengan sejuk anda. Dan dengan yang dalam tadi sih susah kunita jangan gula kan dengan demo kan sangat ok. Tentu jangan macam macam objek ke warkum dari situ naik. Dan dengan mayuhan ke warkum dengan hara temchina josulah. Tentu dola dengan hara tatung ke samchina josu sungtani hara. Tolong ke perum de sungtani hara josu dalam tempat sejuk anda. Tentu kangsa ke thoni rau josu hara kangsa josu sejuk anda. Tentu jo temching ke warkum dari yang jadi nirtung dengan objek josu josu warkum dari sejuk anda. Dan dengan dalam tadi sih susah kuno nang sendai josu ke. Dan dengan ada juga sasi ke siangu sasi ke darat dari ki sarangar. Okay. Tentu jangan macam macam dengan warkum de armastur ni hara am ni armacina josu warkum de itu di warkum de na yang dalam de jis sih susah kun naranja itu itu lupa datang dalam de jis kerku usaha nang senda yang tiga mangan yuk kerja kokem tak seperti le tanda yang soalnya tu tanda yang soalnya ni kerku am ni armacina ni armakur ni yuk

0: ཁྱི Tendo jana mang abdana ni gwar kum da kuina ni ta dan war kum dan dan di takar zung ga yang chil dewa se jin dan da te tan han dan bar zung ga khar gung ni hara yang takar zung ga hara jo su war kum dan da se jin dan da dan dan na yang dam na ji kar ko chin dan da dan mo nang san de yo ke se ko ke Tendo jaram tigab dan te kan da cho khar ni er tong kur ga war kum da sari dan da chu pian ni khutu se jin dan da khutu ni pian ga war kum dan da dan di war kum dan na ji dewa yun se jin dan dan na yang dam na ji kar ko chin dan da dan da chi chi su she ko khan dan da The Mugnan Sandayoke. Then a chicken, the Makorza, the Shang Ching, the Mugnan, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the Tonina, the tam garam da ni nol ma ngi ta na ji shi su she ko khana da tan da mo ge yang ji cha de ri yo ke te cheng ge ta jo shang cheng nam de shang tang rong da de war ba nang te ong da nam dong da ri te da ta so ni na cho de war ba ga nam dong de so ni da nam de de ha cheng ge ngi da mo ri ri te da da mo jar kar ko chen da da da mo ge cha de ri ge ma ng yo ni da mo ge cha de ri la te cheng ge tu pur kan so ni na yang shong da ni yam ran yo rin ha ar jin te za zu ra tang tru ke ta nong kur ko ran yo ju yin ha cheng ge chi ge Ari tering sangkan lagi tena cuci tering hasil kong yang sengge lam cing ni cinta tangi kong ni ngoto si pati yang dasar ini tena cuci lam tunggal kene cuci lam tu je si susi kong ni dah tanda mau cian tu je mangan yoni tu mungkin nang cinta ni lah tu cingge tu perkan cuci ni ni perta cuci lam tu tu tangi suri aman yang jauh ni yang zabzura tunggu lagi jauh ni lah kene cuci dia lihat mana kong tu tada nong kelas kau dia injak kau jauh jauh ni hajang agak cige
1: Pinja, Taulum Chervi, Dirb Jaranga, Zarjunga, Damlung Gopi, Derungan Jerdo, Cheji Hindu Pakansi, Cheji Hidi Pakansi, Dumdil, Jodi Sarjir,

0: Kerang Donjib Chi, Shihjong Gan Ponjir Tag Rangi San Tong Ni Yudan Hang Shibi. Kur Payil Ftan Song Shibjin, Rangi Tar Kang Tsk Nindig Bi Chua Sam Tang, Ye Chi Hang Li Ftan Bo Shik Jirab Jig La. Jian Kam Kurig Jib Zang Ni Jib Zang Tang, Ye Kur Jing Gak Jie Chi Ni Jie Chi, Lik Tun Bampar Ji Lir Tag Jiang Ni Jiang Sa Jir Yud Sere.
1: Zi Jung Ufta Kur Kul Chi, Aram Tse Gi Lir Kang Sam Jia Do Ni Sar Tu Shi Yo La. Arang Si Li Ma Yi, Abja Chi Abja Chil Kha San Yo Chang. Shor Li Mang Tso La, Mari Chang Yung Jia Dari Yung Bub, Gura Vizhishtung Yen Parwar Gatshu Shi Yol. Dedang Chab Chi, Arang Si Mang Tso La Kaab Shung Ni, Nyeshchung Li Nam Chung Ti Yi Tu Ju Nga Tsam Chaba Dang. Arang Si Chi, Li Nam Khe Po Gui Bi Yung Bub, Gura Sanya Chik Dang Bum Zhi, Cha Nga Tsam Shin Ti. Mang Tso Chi Arang Tin Li Shto Dang, Yung Bub Shtambi Nga Parwar Rukhchur Shi Yol. Jie Kam Yel Kur Chi, Jien Chi Gatshu Ni Bar Yem Tan Ngang Nguan Sil Tab Shin Ba Dang. Zong Kong Chi Shang Shik Li Dang, Shabshi Lir Gji, Shtomil Thun Li Nje Thak Tam Tsang Ngang Jai Thu Shini. Mang Tsu Chi Namang Jien Chi Mbampar Thav Lam Ar Jien Chil Mepar Jia Chil Yo Ba Dang. Jie Kam Thun Zi Chi Rin Thang Tse Jir Don Chul Shibi Thav Lam Ngar Li Chang Jie Sil Ta Song Yi Yol. Tashdi Fshi Ma Lab Din Chi, Arang Yil Chi Rin Ni Shzalag Gan La Zhe Tsang Ni. Yel Kur Pei Ji Chi Shen Cha Ka Sub Shib Shin Yol Chang. Jie Kam Mang Shir Nzim Ba Dang, Arang Ni La Su Tab Shib Ba. A Mang Shik Zab Rin Zim Ba Chi Chi Thu Ni. རྒྱམཐལ གི མཐང རྒྱལ ཞང སྟོབ ཤུགས ཀྱི ཆེས ནས པ་ཚ་ དེ ཅེ ཁམ ད་ ཁོར དང རིག ནས ཉམ ལེན ཏོ སང ཛ ཆོལ ཁམ སུ ཞབ ཇུང སོང དེ པི ཡ ཅིག ཅན ཅ ཐོན ལི མ ལག ཆ ཚང ཞིག ཅན ཡོལ ཝ ཡིན ཅུ ནས ཡལ ཆེ ཅིག ཁམ ཞིན ཤེ ཁེར ཅེ ཁམ སོང ཅུ ཅེ ཚན ཐ དན སོང ཞིན མི ཅེ ཁམ དང རིག ནས ཅན ཉམ དེ ལག ཆ ངར ལི ཆེ ར དང ཚི མན ཅང བར རིག ནས ཡལ ཁོར ཅེ ཁོ ཆོལ ཐ དག རྒྱམཐལ ངང ཕན སང ཚོབ རིན གེར བ དང ཚོང ཉར ཅེ ལེན མ ལག ཅིར འཇོང ཡིན ལ ཁྱི ཕྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཉམ ཁུ ནམ པ དེ སོ ཅི གང གི ད ཐང ཅི གང རྒྱུང སེར སམ ལེ ཚན ནག དོང ཚམ དང ཉེ ཇོ ཐང དེ ལེ ཚན ཅི ཟོམ རིག པ ལ མོ ཚེར ང དང ཟོམ རིང གང ཁར བ སོ ནམ ཚེར ང དང ཚོ མོ ཅིལ ཧ བ དེན ཇ ཏར ཁལ བ དོར ཅི ཚེར ང ཅི ཅི ཏར ཁལ བ ང ཅག ཚེར ང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡན ཁ ཝ སེར སོ དང མ ཕམ གོན པོ ཉི ཅི ཆེ ཅི གང ཉན ལམ ད རོན པ ཡན ཐང རྒྱི མེ ལེ ཚན ནང ང ཚོ ལ རང ཅིལ

ari tening ge sangkala yi deng len ten dinang go du yao no ge lang jila so wai nang yi gong li cham ju xie ba jie jin de tong mi ga shu jie sang xie guo zi lang jin de ta go du yao yo tening ge dan xi kan zui na ma lu de gang zhong ke ten ren zhong qie de me ge long zhang ta bu ge gin pa ra du ji le ge yin xia xi ge shu lo ma ge ga shu jie sang yi ju ra yang na lo ma ge zu lang lang tang ge zhen yin de ngong du ni zhong de yang ha chang ge ga qian bo le la Shunyi sazgan tsuan nara rangga gafshuk tara lihkari dhibjura yangna rangga gafshuk tara lhubjung riye juun da zogun tsuan yinan hachanga gachembo di yangga ju lhomaga gafshuk nda jesang yigo na shuk ganggang zgani jesang yigo gada chigna pamaari nigitangni lhubjatang girgan ri dihanchini yang lhoma rangga tsuan yina rangga gafshuk nda jesang yigo yangna rangga tanggan juunin da ngondunay juun da zon tsuan yang hachanga gachembo ra di yangga ju derangga lin tsindi nga lhomaga gafshuk jesang shi gozi dalang zhanda tawaz gogu gida tangi maa lhuri nga chonkir tarin chonchir mirg lhomchang tangpo girgin paraudur jilag dan shi kandruwe ni taan da lhomaga gafshuk jesang gona shuk ganggang zgini tor nang ra nyamchugui gogu lakbar da kachul hopchay zon tsonji nang lhomaga gafshuk

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཁྱི ཕྱི ཁྱི Di jeng linsen nang a shikonu gu chupu nang ba zung chun jina ra Di jeng to linsen di nang a shikonu gu chupu munga yuk Di chun na yang jiu sharga ling tabku me ni niga yuk ra Gang tar jang shu linsen nang a shikonu gu Da mugi su wun jina linsen nang a shiki Rang gobrik jiao nang chawar ngaw di lan atabku Lan tumna chukku ma tumna chukku Yang na chawar ngaw di ahi ki ta jun Da jang ga chen bari la Talinsingu dinanga kori jekono kirk towa susun sonjina rikshu jenhi kikor, da jenhi kikor gnana kichi jinta ti jinta kirk towa kichona, da nyamchukla tohna chepo yek meni, yang kishu linsingu nangani towa rito ndana, da nam jini narangu hi joni, namo ka towa tsige tsikir zamo chan, ti jinta yang nyamchukku meni, jinta hi goni, namo ka towa nda mangpo nanga kori jekyo, di yang kishu linsingu nanga kori jekori yara da, chirna kishu landeb jo tsige tsikir kani, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shargaaz lenju tag mgi zog ngi tani mashig juta sharga ngi tena agishu lenchen zik nangani shargaari thokko nir taa charanga zik zik sharga aranga yitsam na zik teji yonera maata tingi tati zik zik samdora maktan junda taa changa kachem bode la yadina kaptong degi chuu chokpo zik lenchen nanga kapar tano kishu negi chi chokpo ndaga kapar ni lin yil ya chokpo chub demu yina
1: Demo,
0: Gunjo Demo. No, Demo, you can talk about the Thomas Ranil, and what is going to do? I'm
1: going
0: to go to the Lensen. I'm going to go to the Lensen. I'm going to go to the Lensen. I'm going to go to the Lensen. I'm going to go to the Lensen. I'm going to go to the Lensen. I'm going to go to the Lensen. Tawa tōng mōzō kō kichō lēnsindā gān rōrāṁ tārā tōmrāngi chō kētsīng rā gō. Kēsā wu shēn yōng gō, ā kū gāng yīshā kō nō?
1: Kū gā.
0: Olē. Yādā nā kēlā kēsā wu shēn yōn, xā mēnī xukwā chīn, tāg mēnī tīlē chīn, rōng mēnī rā chō chīn, chakal.
1: Kētā dāngmā yōndā.
0: Dāngmā. Are dangmari shamani shukwajna tagmani thilejin rongmani rachu chenzna ab dangmari go ya tani jashil kakoni chuto azndra go
1: ya
0: chale khchi amaltara chale khchi amatara ta khun jorje chu pai chanza gar chanza ni sal
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ
0: ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱད མི ཐུང ཟི ཁྱི ཕྱ 야더니 옌더니 그주 럭시 홀로가든도모 홀로가든든 치 홀로가드 단지 건근한게 있나 더그 좀바보 세나 더 히디오 아 쾌바 윤든 끈을 단디 롬섬 메프르 시생들 니미 크게 제바이 조인흥 스테무 때때가니 너그 너 단지 건근한 거라 더니다 너그 좀바보 서라 더히고기야 럭시 그 단지 건근한 거라 쾌바 윤든 뭐히가
1: 저 오기치쇼
0: 쾌바 윤든 끈을 단디 롬섬 메프르 시생들 니미 크게 제바이 조인흥 스테무 때때가니 다히가 Lakshi katanchi kangana ngara, tanga tsomba po sara ta. Mahiga. Yaa, tina ngi cho karkung ego nda. Kheba yondan kina dante, lomsam mepar shashang tal, nyemi kharchi jepayir joinkhang stemu tateg ni zana nda chakhang gaftanchi nangari. Ndaga tsomba po ena kongtang kumchuk tambi gdo miri. Takhi songazi. Ole, mari nda to samba mori ya to jo munyungo. To jo moduko.
1: Jo mori.
0: Ta gendo jo mori la. Ana ngi cho khetgra. Tanin jashi ka kordu tino tani ga mani mati azi.
1: Ande dangma dangma.
0: A dangma ti tan khel re mo to khet ti na re mo. Tanin tan jashi ka korni ngi cho mi. Ole, tani ga to astigra go. Tanitan da chawa samba muri ya chawa zhuwa munzhe chawa zhuwa mu tsu ngombo na galang chen xam yoke targa ganggang ni akhiga tsu ngombo da na galang chen xam yoke tsu ngombo ga nang na galang chen xam yoke
1: galang chen xam chornyang shigara
0: rin chornyang shigara chornyang mahan dewa shigara
1: demu
0: chakar shigari Shaglang shigira re. Lantamno hajang dhik dhwaab zhwa mu tsunghombu na galang chan khsam o nuk chig shaglang ra, tsornyang ra, mdremu chakar ndak sambo re la. Re te lantamno hajang dhik ya dhwaar ngao mu nyunggo.

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
ཁྱི ཕྱད མི དང ཉམ དུ ཀྲུང གོ མི དམངས བཅིངས འགྲོལ མི གསབ འབྲིང རིགས ཁག ལ གཟི ཞིབ གནང ནོ ཡ ཡི ཞི ཅིན ཕིང གི གདན ཤེས ཏར རང རྒྱལ ལ རྒྱལ དོན མཚམས འབྲེལ ཕེབས པ རེད

Yang a shadam don't cry. Hong yang a yang a zong kor ka yang a mo dam di ya.

ལོ་དེ་རེ་ཨ་མ་ཆེ་མོ་ཚང་གི་ཝ་དང་ཝ་མོ་ནམ་ཟུང་ཐུག་དེ་སོབ་ཅར་ཝ་སུང་ཁེ་ཏ་ཨ་མ་ཆེ་མོ་ཟ་དང་ཉི་དང་ངལ་ཁསམ་ལི་མེལ་ངང་ཨ་མ་ཆེ་མོ་ཚང་གི་ནང་མ་ཏ་བ་ཤིག་ཏ་ཅར་ཡོལ་མོ་ཚང་ལ་ཨུང་ཝ་སམ་དང་ཝ་ལང་དེན་ཕ་གཉི་ཨ་རམ་ཅ་ཁསམ་ལི་ངང་པ་ཅང་ཨ་ཅི་ཁམ་ཤ་ཅ་ཁ་ཤི་ཤང་ས་མོ་ཉེབ་
Mi luri jin araalik nam rikha khemtsi la shiwashi ti chogi. Rikha khemtsi taki jang mur nyangji ti luo rinyi tamla chorukshe na ang mung chewi mu chungka khabzinari urunruwa na jindan shigyan. Tihtar na ang ama chemi jinta lu chulwi lukza namla guatan shajin chokari karurshel. Tili jin shangsa tang khemsha sukjang mu shigbi dakhchung shagi. Mu nam malung kung meli lang te, unwa tang walang la tsahtir giwa tang, teni pagla shtu daki. Zarda niji nangja tong te, kemsha nam la rgwa shinji, walang tang unwa nam adewi sukchirin deki. Shkablan rir, ama cemi kemli tzigzig chol walang tang unwa nam adewi sukchirin deji jindruwi. Mi titag teni lewarga nisim zamlan ju giwi kapsa kapjang chi. Tini shir yung di xing li sim yung li lan ro ki. Ka di yung li jie ji ma chu zi, di huin chi ma meng di ni gua jun bi par ma psil, si pa cang ma lop zhi shi jian ni li shi ban jir ji ham sim ni o zhi ji alang chen men do pa men nam, si chan mil jang xil. Shkab di tig da ama cie mo ni ngi ni nyang ji wa shik ril. O ril, ngi rang nil ngu zhu jie jian di, nga na ama cie mo cang ge go qie yin. Ama cemur jilwa jikhtir che naang nga la shtu dhije nam yang jilma nyung la. Pagtu dhije ng jilma sil. Ama cemu na rangir ndiktapi ma shikhtani man. Mi shikir shingnang ta lil jigni chikhtung gi patang. Kshing dhivdi mi choki rugrim cim shepa yin.

0: ᱡᱟᱜᱩᱞ ᱥᱮᱵᱨ ᱜᱚᱛᱚᱢ ᱡᱚᱜᱵᱚ ᱫᱚᱱ ᱟᱫᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱱᱤᱞᱤᱜ ᱡᱟᱭᱜ ᱢᱮᱵᱤ ᱡᱟᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮ ᱥᱟᱡᱩᱜᱱᱤ ᱥᱮᱜᱨ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱ ᱡᱟᱜᱩᱱ ᱥᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟᱱ ᱛᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱷᱟᱪᱷᱩᱱ ᱭᱚᱝᱵᱨ ᱢᱚᱱᱥᱢ ᱪᱮ ᱱᱚᱪᱮ ᱵᱟᱭᱟᱱᱞᱟ ᱥᱟᱠᱷᱤᱨ ᱪᱮ ᱵᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱤᱱ ᱡᱩᱵᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱤᱯ ᱥᱟᱪᱩ ᱪᱤᱜᱨ ᱥᱮᱞ ᱥᱨᱤᱭᱟ ᱭᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱠᱷᱤᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱡᱟᱠᱷᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱯᱷᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱮᱪᱷᱟᱝᱞᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱠᱷᱤᱜᱟᱱ ᱱᱟᱪᱷᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱥᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱜᱥᱩ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱭᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤᱝ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱧᱮᱱᱛᱨᱟ ᱥᱨᱤᱭᱟ ᱱᱟᱵᱥᱤᱝ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱭᱮᱛᱟᱞᱤ ᱵᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱯᱩ ᱡᱩᱦᱚᱨ ᱠᱷᱟᱢᱜ ᱥᱛᱮᱢᱡᱤ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱜᱞᱢᱫᱟ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱥᱤᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱤ ᱛᱷᱮᱢᱮ ᱥᱮᱨ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱤ ᱥᱨᱤᱭᱟ ᱱᱟᱫᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱱᱜ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱠᱷᱤ ᱧᱮᱱᱛᱨᱟ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮᱫᱤ ᱥᱮᱜᱮᱨ ᱭᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱫᱤᱞᱤ ᱟᱱᱤᱭᱩᱱ ᱡᱟᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱥᱛᱚᱢ ᱟᱞᱤ ᱥᱟᱠᱷᱤᱡᱮᱨ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜᱞᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱩ ᱪᱮᱭᱤᱝ ᱢᱮᱯᱨᱤᱱᱫᱚ ᱭᱚ ᱥᱮᱨ ཁོ་ཤིན་ན་ ཏོང་ཡང་ ཏན་ཏོང་ཁང་གི་ ཚི་ ཅར་གན་ཡན་ན་ ཤ་ཇོ་པལ་དེ་ ཡེ་ཏ་ རང་ཧང་ ཕབ་ཅི་པི་ ཨ་མེ་རིཀ་དང་ ཁང་ཁི་ ཉམ་ཅན་ མགཏོན་ ཇོང་དར་ལི་ ཁོ་ཤིན་དང་ ས་ཁེ་ཇེ་བདེན་ཇག་ ཁོ་རི་ཡུ་ཤུག་ལ་ ཐ་ཁར་ན་ཅིག་ཉིན་ ཟིཡོ་པ་དང་ ཁོ་ཤིན་ཤེལ་ལང་གནི་ཡོ་དེ་ ཡང་ཅར་ཐམ་ཅིག་ཉན་ཁི་ནི་སཅེ་ཡོ་སེར་ ཉན་ཁུ་ནམ་པ་ དེ་ཚོ་ཅག་ང་གི་ཐང་དེ་ཡེ་ཅི་སང་གིར་ཤེན་ཚམ་ནེན་ཅུ་གོ ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ཁ་ཝ་རན་ཚོ་དང་ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཟོན་མ་ཚེ་རང་དང་ཁ་ཏེན་ཅ་ཚོ་མོ་ཅིལ་ཏ་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ ᱪᱮᱪᱩᱥᱛᱟ ᱠᱞᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟᱵᱨᱤᱱ ᱪᱮᱭᱤᱱ ᱠᱷᱟᱣᱥᱮᱱ ᱥᱩᱜᱟ ᱪᱮᱪᱤᱜᱟᱱ ᱧᱮᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱮᱵᱥᱮ ᱥᱤᱱᱮ ᱤᱧ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱡᱮᱢᱤᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱨᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱩᱥᱤ
1: ᱟᱞᱚᱵᱨ ᱛᱚᱭᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢᱚᱵᱨ ᱦᱚᱝᱜᱩ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱵᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱢ ᱥᱮᱜᱤ
2: ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱨ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤᱨᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱮ ᱭᱚᱞ
3: རྒྱལ ཚམ མཚེར ཅི ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བི གོ ཆ ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ
4: ཡ ཚེ དང ཉེན ཁན ནམ པ ཆེན ནམ པ དེ མུན ན ཆེ ཚི དེ ཏར ཚོར ཁན ཇང རུ ཉེམ ཚན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཚན གི ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ང ཐང དེ ལེ ཚམ དོན ཚམ པར ཚོང ཅུག པ དམ ཅན ཅེན དེ ན ཐང དེ ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚམ པ ཅུང ཨ ཉི གུ གར ཚམ པ དོང ཨ ཡན ཇ ཚམ ལོང ཅར ཚམ པ ཉི ཡ ཇ ཚམ ཁིབ ཤ ཡིན chuni gi chu deren ge chamba dongu pyatma lon de ge chamba ni nang asik juel
3: cham khun nu zang pu nga kar go om pri cham yi ge se chen ni je mer da ja cham mo lon je
4: ri nyang kana ba tina deren ge chamba dongu pyatma lon de ge chamba ni nang a ta sa si da ng ra yang na sa sa ge so lang tang ri la nu ge jwang ge ri go de ge xiu ᱟᱱᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱚᱣᱟᱡ ᱠᱚᱴᱜᱤ ᱤᱞ ᱜᱚᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱸᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱫᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱪᱚᱱᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱞᱟ ᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱧᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱮᱧᱩᱝ ᱡᱚᱜᱚᱱᱫᱟᱨᱤ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱢᱚᱨᱩ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱠᱤ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱡᱟᱨᱛᱤᱱ ᱥᱚᱣᱩᱱᱫᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱥᱚᱠ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱮ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱱᱤᱨᱮᱛ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱤᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱱ ᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩᱨᱤ ᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱯᱟᱱᱜᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱯᱟᱝᱯᱟᱭᱱ ᱥᱤᱣᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱞ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱱ ᱥᱚᱣᱩᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱪᱤᱜᱩᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱞᱚ ᱭᱩᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱱ ᱡᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱥᱟ ᱧᱩᱪᱩᱝ ᱨᱟᱯ ᱥᱮᱛᱩᱝ ᱥᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱱᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱥᱢᱩᱠ ᱥᱚᱣᱩ ᱭᱮᱢᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱝᱨᱠᱤᱵ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱜᱨᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱠᱥᱤᱵ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱡᱮ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱚᱝᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱱ ᱩᱱᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩᱨᱤ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱤᱱ ᱥᱚᱞᱚ ᱚᱨᱜᱤ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱫᱮᱠᱞ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚᱵ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱫᱩᱱ ᱵᱟ ᱥᱮᱜᱩᱝ ᱛᱟᱨᱵᱤᱞ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱟᱪᱩ ᱥᱟᱥᱟᱥ ᱡᱚᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱚ ᱚᱱᱩᱜ ᱡᱚᱡᱤ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱝᱥᱢ ᱫᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱚᱜᱩᱱᱫ ᱠᱟᱝᱜᱟᱥ ᱜᱟᱥᱩᱝ ᱥᱟᱥ ᱜᱟᱯᱥᱮ ᱜᱩᱜ ᱭᱟᱝᱱᱟᱱᱫ ᱪᱮᱭ ᱛᱟᱠ ᱪᱩᱜᱩᱜ ᱛᱟᱠᱪᱩᱞᱤ ᱤᱪᱩᱜ ᱱᱚᱨᱟᱢᱫ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡ ᱜᱮᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱱᱛ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱟᱵ ᱫᱟᱜᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱝᱨᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱠ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱚ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝᱫ ᱪᱮᱭ ᱥᱚᱝᱪ ᱪᱩᱵᱮ ᱜᱩᱜ ᱛᱤᱠᱚᱨᱛᱤᱱᱤ ᱨᱮᱨᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭᱪᱤ ᱭᱟ ᱥᱮᱡᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ
5: ᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱫᱮᱢᱩ ᱫᱩᱱᱫᱢᱟ ᱫᱮᱢᱩ
4: ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱡᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱝᱚᱱ ᱨᱮᱡᱤᱫ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤᱵ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱜᱩᱯ ᱪᱮᱛᱚᱜ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱜᱩ ᱫᱤᱨᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱟᱥᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱚ ᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱮ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱝᱥᱢ ᱫᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱠᱪᱩᱞᱮ ᱤᱜᱩᱜ ᱭᱟᱝᱱᱟᱱ ᱫᱤᱠᱩᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱝ ᱨᱤᱭᱚ ᱠᱩᱯ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱤᱵ ᱠᱟᱨᱮᱡ ᱜᱩᱱᱱᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ
5: ᱭᱟ ᱭᱟᱱᱫᱚᱱ ᱫᱚᱢᱟ ᱭᱟ ᱟᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱯᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱪᱚᱱᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱩᱭ ᱦᱤᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱠᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱭᱚᱛᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱠᱨᱜᱤ ᱥᱚᱜᱞᱤ ᱜᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱛ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱪᱩ ᱤᱛᱤᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱢᱩᱱᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱤᱴᱤ ᱭᱚᱱᱟ 다사 졸응가 냈던데 진용한 주고라 온정 다우르 그 단디 어찌 총총 그 정축이 미치니 다사 그 거기 졸응데 되다나 오다 다사 그 졸응아 되다나 틈따라 라니 그 개건 치기 송주이고 졸응도 틈따라 치기 특주이고 아치 뜨다쳐서 이제 자충 그 맨날 같잖아 더 니스토이 주다다 시기 소르 내가 또 뭐 어찌 문늘 그 니스데 티오나 다사 졸응가 쇼노 그 진친 도모 전에 그게 돈칙 그 거기 투하 그 센사에 놀아 니얼라 그니시오나 그기타 안데오 그 리콘아 전에요 산숨라 속바트금친데 사라가라에니 드모가 덴콘라 속바트 만당사 카크르도 그 스마트나 아치사산데 다우르 카스멘조가 아연 카스 근데 그 쇼니요 그거 뭐 메뉴 와줘 그 디쇼니요 쩐다고는 영 자라 그니시오나 사사가 산숨데 망거나 영 저서 됐던 데리데도 영 동리 적고는 돈도 쇼는데 Yang nan dhaga shukni kakzida jyo shungu nam, dhamu u dhan dhaga yyo kum. Dhe dhan nada chi dhetang dhani dhetang shio sabi nada, dhasa ga so langga dhaga khor gu jyo ka tachyo shi tang dhaki gu. Dhe nada, jirtanga dhasa so langga arik dhaga khor gu tachyo shi tang dhe chona, kargi suhu arik gar gu. Arik gar ju dhata suhu re, arik gar ju dhata chiz gata suhu re sabi nada, dhasa ga so langga arik dha maandra la tachyo shi tang yang madaga. Tachi terang kishe kunun tawla chona, sasa ga dhagang ga kemari la. Da tawla chona, kargi tog tongmo chizu sa jina ta, sajong li kunga ngena tachwe gu. Jinsan chizu ga da sajong li kunde chona, kargi sa ga dhaku ino, yana sa ga chizu na, daga njayu ka tachwe ga kemari deyo no chenga, ta tekar ta mamang chongkong ga tachwe maayi kunga gina, sasa ga dhagang ga kor ganda, kumar chizu jina, sajong li kunga tachwe gu. Niwa la ka ni, dāsā gā kēgāngā nōpā tōng tōng nōgō, dāmū gā kōr gīchō. Khuizhīn chōg zhīnā, ngī dāsā gā thāigī nō tōma kā tōng tōng. Adiwā, zhōng nī lāng tāng gā, yāna nyā gā gā lāng tāng tōng, dāmū gā kōr gīchō zhīyā tā dī kā sū, tē kār tā chī māng tōng gā tīk shir tāng, yāna sā zhōng lī kōng shir tīk lā sūpā yīnā chūpā. Sāmbā mō lā gā nī sā zhāng gān sāng lēng gā kōr gīchō zhīyā tā wā. Tā chī sā zhāng gān lēng gā kōr gā gānyā gā kōr gā nā tōng, sā chī gā gānyā gā gā gā nī wā mā dā mā. Dhamu kurga, yana sajang ganlang kurga ni ngun maashin nanda ma. Dhamu kurga netto na chona chi sajang di dhamchu ra, yana mantun tikshit ra tukchu ina chukku. Zhiwa laka ni, dasa nanda ku kuchu she pi koni, ta chi chumtong gewi gu kuchu she nungu kurga, dhamu ga netto yu tang na yinshi, yana chi nreyo ka sajong li kuwa ta shirtik na chukmo. Kuyin chukku zina, dasa ta ga tukni dirka lukku nanda ma, dasa ga tukni shansa jirgu nanda ma. Dhita awa ga chujia chuna yo, Tekar ten reo li kwaan shirti gina chpa. Tein tanga da chi tasma kone she kuna go. Sasa ga chojin da chi tachwe kuzna ta achi terang ga shesha ga tongmo. Sasa ga dagang ga korga na tole la. Sasa ga dagang ga korga na tole na kuyang achi sajong li kunga kumar angon na tachwe kuna tamo ga korim tamo sir.
4: Re chakzong tar. Tina tan darta waga sasa ga dagang tang lila wani chojia zi ga reo li kunga tachwe na tan di tachwe ka rambanda chi muzgi nina. Ti kuni kabda zi na.
5: Re. Achi ndi sasa solang kurgu ndaga tachio shenkenbo. Tachio shenkenbo chana achi jatunga dendil dharna kurgu ndi likung sumyok. Sasa ga dhagunga kurgu. Sasa ga dhagunga kurgu ndetta wala chana kurgu jenzin sa achi sajang dodunga kurgu jatunga mo. Di nani shesgunu chazi sabjina da thumar da achi nye gergu wa tue sasa ga kurgu chana. Nye gergu sasa ga dhagunga tachio ima tiri tachio achi shangaramba gu sajong li kong ge ngon na tuk chui na tuk. Dani chio sabji na achi diwa ra diwa ge war ge. Vila, kete zon chik ni diwa nang ni kete nimo go korga sasa solong sen ge na yina kagi ta zon rinba ge sajong li kong ge tekata sasa ge korga nde namzhug yi tuk chui dey na tuk. Kete zon ani yini, chimse ge zon ani ge sasa solong ge korga nimo go tanda shong dara kapsu yung zon ani ge kenta na dewa no sen ge achi 내가 공거는 봐. 아주 전에 그런 말이라. 그런 바가 내가 사용이 공거다. 대급도 특주이나 좋고. 대나다 DH 데모스 같잖아. 연아 디와 조스 같잖아. 내가 다사 돌은 거 거기 저든데 제디 가서 고름 침을 질리듯 한 특주이고 그러나 또 너무 아치 전설이나다. 그렇게 다시 잡은 거는 이제 뭐. 또 너무 쳤습니다. 디와 나니 라는 건 넘들이 뭐. 연아 산이 라진 그 점점이 콩라 속다. 다사 그 도든 거 거기 저거도 콩질이랬다. 담주기 담주기 다 니가 지 마요즈 마요나다 치쳤었는데 니 제요크 제크 그 사정 그 거그 도듬리 공화가 데 리시제이디 담다 치쳤었나 같이 사정 데 치쳤었나 시시리 그거지 어 뒤쳤었나 니마 등그 나다 제요디 콘티 그게다 chi sajin go dagin go por go jojin de ku tang nei mei go shuga lan jok lan ji ti tang nei yi dong lu ji sta leo li kong go che sa na ta a chi jojin de jin kin ge nyen de kapsi ge tan ki tan ki ni da da shu su su su de han ta ni to chi sum ge te ke sai ge chone chi mo ge re ya na ngo ma ge te ge ngo ma ge sai ge chone chi mo ge re shu ni ga de han che bu ge da la pa ta tsang a ti no ge ji su ta a chi nam ri ge na chok achi zongren ba ge se zongwa zona chukke yana reo ke likon de zona chukke ndamri ge na chukke ge te ndamri wo lo na achi ndamri ke ge de ha ta ge te ndamri ma yo na ta thomra che se dina aje ke ke di sajang to de ke de ko de likon di ke ge tsuk samchir yi ge de zongren ba ge se zongwa shini zongren ba ge se zong ge nyang thone ta che se dina te ke de tsuk yi ge de ta na chukke de na da ke ge ndamu ge tsuk she chu ge gorum ge chola to na Zonron baga sejong atyo na yon kargi tomra kargi lorjitek sinjibu gorela. Nyamu to na kargi chua ga tonchik ndaga shuk den dangja koga. Kuin jogjina sasa techo na shok kani de koga, she kani tong koga. Tamu go korga mungar ga genko te tukshibu gorela. Tadi tukshu na ye cha cho yang tanji ga ma sasa ga solang daga shuk, yang solang matir. Tani simba mo to na shuk niga ga todung go shukaran dangja koga. Onda ganga todung yi ngoma sege todumi zige, tani sege todumi na tani ge, sege todumi na tabdi ge rila, damu ge sikani che se jina nangja go ge. Zhiyamu la kani che se jina, da kirge sasan den nuku tachwe inu ge njigdi tabla, jitsuk ge nitani chimu ge che se jina hichin tajir, jitsuk denjik ge shunga yo, kirge che se jina nangja go ge. Damu ge sasun chachik ge ajer zongi de tanda, achi sasa solang ge kor ge dondag den nuku tachwe go ge.
6: ཁྱི
4: རེ ཚེ ཟོང ཐལ དེན ད ཙ ས གུ དགན དང རེ ལོ ནི ཇོ ཇི གམ ཚོ ན ད ཇོ ཇིན ད ཤག ཏུ གུ ནི ཚོལ དནི ད དོབ དག ཤུག ནི གི ཕན སིན གུ ད ཁབ ཐུང དེ ཅི ཉམ ཇོ གོ ས དོར ནང ཡི གོ ས དེབ ཇིན ད ཇོ ཇི གི ཤག ཏུ ཡི ནུ གུ གོམ ཇི བར སམ ཆ ཚན དེ དིན གི ཆ ནི ད དིན ཆ མུ ཟ གོ ནི ད ལ སོ ཁན དེ ད མ རེ གུ ཇ ཆ མུ ཟུ ན ན ད མ བུ ཆ མུ ཡི ཡོ ནི དེ གོ ནི ཁབ ད ཟ གི ན
5: རེ རེ ན ན མ རེ ད གུ དིན ན ཚོ ན ད ཁར གེ ཆ ཟ གོ ན ར ད ས གུ གུ ཇོ ཇིན ད tāyāṁ māṅsūrā tōndak māhāsīgā, kēntam māhāsīgā ndrāvā yagnā chēngā, kārgī tīn lākāni yāng tēngkē yōkū. Tīn lākāni sōdā, ndrāvā līkhūngā, kārgī tōmār sāsā sōlāṅgā jōjīndā nukū tānglēn yī māyī, rēlā, sāsā gā kēhāndā jōjīndā tānglēn yī māyīndā, nima dēngā nāngā tāchūy kū. Nima dēngā nāngā tāchūy nū gā jēsādā, kārgī chāsādā, tōndakān tēngkūnī, ngā mā gā rāngā tā, nima tīkchī tāmbā gā rāngā, rēlā. Nima tīkchī tāmbā gā rāngā tā, kārgī chāsādā, tā chē, ndī sāsā sōlāṅgā tōndakān tā sōnā. Tōjī yōnō gō sāndē chō nā chō sō tiāndā, dīwā gō tōdak shūg nīgā chō nā, tē kirtā tā chī stāsā nā nō kō kī dāk rōng chī sī. Nā nā kī sōng yō shūg tē stāsī yō kō tē gō chū yī chī sī, tā mō gō kē gāng sā nī nī mā nyāng. Tā chā sā tī nā chī stāsī kōr gō jā tūm nā nī chē chō nō, kē gāng tā chū mā yī kōng gō ān nīng gō tā stāsā nā sī rā wē chū tā nā mā chō gō. Ndi sāsā ngō ndō sīrā jiam nā ma chukwō. Ndi tōkwō shikrā lā sūpa gā ndā gā rikchī lā sūpa yō ndā sāgirā shtō lā gā nā ma chukwō zi. Achi chōngwān chāngshīng gā ndā gā sāsā gā kūr gā ndā gā dā gā jatum nā nī rā dāndā yī chukwō. Achi sāsī kūr gā jatum nā nī rā dāndā yī chukwō. Dā kētā ndā gā dhīlam lā sūpa mātsū mē yī sā achi chōngwān chāngshīng gā ndā gā sāsī kūr gā jatum nā nī yō. Ndā gā sāsā gā tō dā gā chukwō sāsōng lī kūng gā kārkī shikrā lā sūpa yā nā kārkī dhīgjā tā shtō lā gā nō gā tā shirā lā sū tā. yang na rinkung makung tara da chasadina kribi shimtsa jigju gu namu gu takchu lang sukpa ima chukwa. Da ma stukwi taro achi disung to tum gu chesu gu jatham tarna da chi yang shichir diwaani ga namu gu shikang lang chesu gu dinjak kukura nuxun zidang na yin shi achi dikwa ni ngang chasadina dreyo gu sinzang gu chesu lang sukpa wak.
4: རེད ཚེད དང དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད

Yang zasi dan bi gelap nampak tangsan kencur pusan jenin kongcian ambil kengkem demo tidak tang nampak sunyalam tenjauh jembandai na. Cungkung jangan jangan cengkong workload long cengke jenin kong tai tongai kuno bulhorin jirka gelincin. Dalam gelincin dia yang nampak sosom dengan gonzengil ngana jubiayin. Re jauh nampak dengan gelincin dengan sunyina yang ngarjin tu sambang ni tu mesti kau gigih. Tiang ke sambang tu mungkin nasi susun kiri, siang ke sambang tu kau beri jauh. Tiang ke susun kiri, siang ke sambang ni nasi suami kasih kerja sangsi gosip. Langsung dah tahu tu kau beri jauh. Tiang ke dan si kandu yang nama luar kerang cungkil tenen cungkil mereka lomjang tangpu ke gerigin para dorji lagi. Tiang jenis tiang ke sambal niwan sonjina ngarjin terlalu rendah bi tengkar ke sambal dan kau tu jauh tiang ke lalu rendah bi tengkar ke sambal ni nang ayang nyeri tawar ngari kau tu kita li tawan di lantau tu tak terdiam di ke syarikat bujui di nak kap tu ti lalu rendah bi tengkar ke sambal ni nang asyik tu itu pun ambag ngarjin tiga dan cik tu kesemni kesem dan ngatang tiga dan cik tu kesemni kesem dan tu tiga dan cik tu kesemni ngar ngasem tu cik ker kelama kapri kora dan sendakan guan zembara cetong asam agak cecak ke kapra guyu.

Nilo chari chokan ek mar gara ei roga ngasim kankar yang za ek mar gara ei roga ta chorta ga yang shokni shan ara ei roga yang sa sankar zogla ek tik tik ei roga nga chohara yang ta ngi bzin tik ei roga chinga ta ta ga yang ton ta ndu tik ei roga Nirta chalari zo chakasilang thaya iruga Churta sajuran sirkalab jab thaya iruga Yamartan jori na kumban cha thaya iruga Ta shungshanu mana shadra chirgura iruga Ta gyang yin mana tang iram shini iruga Ta ngartabda kashukunisha nara